8:01 minit pagi bersama Nurisam FM Wadah Tarbiyah Insani Auda. Mulakanlah hari kita dengan syukur di mana sahaja kita berada. Mulakan dengan syukur. Nikmat yang sering diambil mudah antaranya adalah nafas, kesihatan dan keluarga. Jadi syukur pada setiap hari kita membuka pintu ketenangan. Jadi bercakap tentang nikmat yang sering kita ambil mudah, nikmat yang sering kita ni dustakan ataupun nikmat yang sering kita ni lalaikan. Jadi kita ikuti pula rancangan seterusnya, iaitu bacaan surah pilihan. Dan surah pilihan hari ini ialah surah Ar-Rahman. Mungkin surah ini juga menjadi surah favorite, surah kegemaran antara pendengar-pendengar kita ni. Jadi kita dengarkan sama-sama. Sebelum itu kita ikut dahulu doa sebelum membaca Al-Quran.

0: Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

19 minit pagi bersama Nuri Sam FM Wadah Tarbiyah Insani. Auda, selamat pagi diucapkan, salam duha juga diucapkan sebab Auda bersama menerusi ruangan salam duha sehinggalah pukul 10 pagi ini nanti. Auda, bahagia itu dekat sebenarnya. Bukan bahagia itu jauh, tapi mungkin pada Auda ada yang menjauhkan diri daripada bahagia. Begitu juga seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi, yakni perintahku, dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Sudah pasti, Allah berfirman, Allah itu dekat, tapi kita yang menjauhkan diri daripada Allah SWT. Nauzubillahi min zalim. Jadi doa kita pasti akan dimakbulkan oleh Allah kerana Allah itu dekat, tapi dengan syarat memenuhi perintah Allah dan beriman kepada Allah. Teruskan mendengarkan Nuri Sam FM di ruangan salam doha. Kita dengarkan doa doha. Allah.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.

0: Assalamualaikum, Res. Angan-angan apa tu?
1: Waalaikumsalam. Kau ni, Fatih. Bukan kau angan-angan. Ni mencari idea kan mengubah susun atur perabot bilik tidurku sama adikku. Apa ada, Fatih?
0: Macam kebetulan juga. Aku ni sebenarnya kan minta tolong membuat model lagi. Kalian ni model bilik tidur. Terus label dalam bahasa Arab. Macam mari tua. Kalau kau belakku.
1: Tak ada masalah tu. Mana tu lapa satu, datang tarus ilham untuk kujua. Mun mau, awalan ni pun boleh. Tani senaraikan kah dulu, lapa satu buat plan. Siap semua, dapat tarus beli bahan apa. Senaraya tu dapat tani gunakan untuk membuat label dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab.
0: Res, Paris. Sekalinya ia yang semangat banar. Tapi banar juga tu, Paris, Dari buang masa, baik tak buat awalan ni, sementara waktu kosongan ni. Banarnya, aku bagi upah.
1: Jangan tah. Adakan kau bayar upahku yang mahal, Nek? Selajur bah, dapat ulang kaji bahasa Arab sama-sama. Menambah perkataan baru kah, atu lagi berharga.
0: Baik kawan-kau, Nek. Alhamdulillah. Bah, kita ni senaraikan dululah. Mula-mula, label bilik tidur. Bilik tidur, dalam bahasa Arab, ghurfatun naum. Bilik tidur, dalam bahasa Arab, ghurfatun naum. Lepas satu, katil, sarir. Katil, bahasa Arab, sarir. Sama tilam, bahasa Arab, firash. Tilam, dalam bahasa Arab, firash. Lagi, bantal, dalam bahasa Arab, mikhaddah. Bantal, dalam bahasa Arab, mikhaddah atau wisadah. Sama bantal palok, dalam bahasa Arab, wisadah tawilah. Bantal palok, dalam bahasa Arab, wisadah tawilah.
1: Jangan lupa, cadar katil sama selimut.
0: Benar juga. Jadinya cadar dalam bahasa Arab, mula atus sarir. Cadar dalam bahasa Arab, mula atus sarir. Atau mifrash. Atau mifrash. Lepas itu, selimut. Dalam bahasa Arab, lihaf. Selimut dalam bahasa Arab, lihaf. Lagi satu, sarung bantal dalam bahasa Arab, ghita'ul wisadah. Sarung bantal dalam bahasa Arab, ghita'ul wisadah.
1: Mau tambah kelambu.
0: Kelambu. Lawa banar bilik tiduran ni karang.

0: Sama tambah untuk maklumat sajalah. Alat pemanas dalam bahasa Arab, midfa'ah. Alat pemanas dalam bahasa Arab, midfa'ah. Tapi kalau damit rumah tanah ni cukup kali usulnya kipas sama lampu.
1: Bilik ani nanti kira untuk kanak-kanak atau macam mana? Misalnya untuk kanak-kanak, cantik juga kalau ada tambahan anak patung dengan kotak permainan.
0: Dia juga terpikir ah. Tapi kalaupun bilik orang besar dapat pulang kali tu. Tapi kira bilik mini-bini. Jadi perhiasan kah saja? Tambah sajalah dulu kalau window dibuat barangnya untuk maklumat tambahan saya nanti. Jadinya, anak patung dalam bahasa Arab, dumyah. Anak patung dalam bahasa Arab, dumyah. Lagi, kutak mainan. Kutak mainan dalam bahasa Arab, sunduqul lu'bah. Kutak mainan dalam bahasa Arab, sunduqul lu'bah. Apa lagi kan ditambah, Haris?
1: Mau tambah radio sama televisyen.
0: Kalau itu alam pastilah. Tapi alang-alang udah bersabut, kata ni catit saya dulu. Television dalam bahasa Arab, tilfaz. Television dalam bahasa Arab, tilfaz. Atau televisyun. Atau televisyun. Kalau radio, midya. Kalau radio, midya. Atau radio. Atau radio. Lagi satu, alat kawalan jauh. Alat tahakkum. Atau alat tahakkum. Alat kawalan jauh. Alat tahakkum. Nah, indah ni kan mun sekiranya perlu banar. Masukkan sajalah.
1: Dia ambil maklum, bos. Lepas ini, boleh tak kita ni fikirkan kali cara menyusun atur, warnakan dipilih apa. Nak sabar pulang rasanya, tunis kibah.
0: Res. Makasih ya selalu menolong kedai aku. Allah hanya mampu membalas jasa baik. Amin.
1: Sama-sama untuk kebaikan bersama jo bah. Bah, berhenti dulu. Solatnya ni dulu. Masuk waktu sudah.
0: Bah.
2: Ta'allamil lughatal arabiyyah. Belajar bahasa Arab, mufradat atau kosakata bagi perkataan-perkataan yang telah pun disebutkan dalam perbualan tadi.
1: Ghurfatun naum.
0: Bilik tidur.
1: Sarir.
0: Katil.
1: Firosh.
0: Tilam.
1: Wisadah atau mikhaddah.
0: Bantal.
1: Wisadah tawilah.
0: Bantal peluk.
1: Mifrash atau mula'atus sarir.
0: Cadar.
1: Lihaf.
0: Selimut.
1: Ghita'ul wisadah.
0: Sarung bantal.
1: Namusiyah atau killah.
0: Kelambu.
1: Sitarah.
0: Langsir.
1: Dulap atau khizanatul malabis.
0: Almari pakaian.
1: Syamma'atul malabis atau alaqatul malabis.
0: Penyangkut baju.
1: Durj.
0: Almari laci.
1: Munabbih.
0: Jam loceng.
1: Zahriyah atau mizhariyah.
0: Pasu bunga.
1: Mindil atau mindil warak.
0: Tisu.
1: Mir'ah.
0: Cermin.
1: Tawilah lil kitabah atau maktab.
0: Meja tulis.
1: Musht atau misht.
0: Sikat.
1: Mujaffifu syar.
0: Pengaring rambut.
1: Mashuq mu'attar.
0: Badak.
1: Zaitu syar.
0: Minyak rambut.
1: Mirwahah.
0: Kipas.
1: Misbah.
0: Lampu.
1: Mirwahah saqaf.
0: Kipas siling.
1: Mukayiful hawa atau mukayif.
0: Pendingin udara.
1: Midfa'ah.
0: Alat pemanas.
1: Dumyah.
0: Anak patung.
1: Sunduqul lu'bah.
0: Kutak permainan.
1: Televisyun atau tilfaz.
0: Television.
1: Radio atau midya'.
0: Radio.
1: Alatu tahakkum.
0: Alat kawalan jauh.
2: Ya, demikian telah pun kita dengarkan tadi perbualan mengenai barang-barang yang ada di dalam bilik tidur.

0: Perbualan antara Abdul Qayyum bin Haji Isa sebagai Haris dan Awangku Haji Muhammad Abul Fadli bin Pengiran Haji Muhammad Jafar sebagai Fatih. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak mengingati dan mempelajari perkataan-perkataan Arab yang telah pun disebutkan dalam perbualan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan. Rancangan belajar bahasa Arab ini dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
0: Belajar bahasa Arab.
1: 1.
2: Bilik tamu dalam bahasa Arab ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus. Bilik tamu dalam bahasa Arab ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus.
1: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
0: Belajar bahasa Arab.
1: 2.
3: Kalau sofa atau kursi panjang dalam bahasa Arab kanabah. Kalau sofa atau kursi panjang dalam bahasa Arab kanabah.
1: 3. Ta'allamil lughatal arabiyyah.
0: Belajar bahasa Arab.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Audio kembali bersama Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani, 8.48 minit pagi. Apa khabar audio yang mendengarkan? Mungkin baru sahaja mendengarkan Nur Islam FM. Selamat mendengarkan dan terima kasih diucapkan kerana memilih Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani. Di sini audio mendengarkan zikir, doa, selawat dan juga rancangan-rancangan yang bermanfaat yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan ketani dan juga ilmu-ilmu harian ketani. Jadi dan antara ilmu yang kita dengarkan sebentar tadi ada bahasa Arab, ada Kuliah Mufti dan seterusnya kita akan dengarkan Tarikh Islam.
3: Tarikh Islam bersama

Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Sambutan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang Arab memeluk agama Islam dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab sangat kuat berpegang kepada kepercayaan dan agama mereka. Mereka akan marah jika berhala mereka dikeji, lebih-lebih lagi jika disuruh meninggalkan

0: ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan yang akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Perundingan Rancang Perumahan Negara Kampung Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Belain pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belain. Antara pengisian program acara berjalan kaki dan berbasikal juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Cabaran Belajaring Yakin 2026 berakhir petang tadi dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan yang dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Belajaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanal Balkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjurai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 31. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda dapat ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu negara kita, Brunei Darussalam.

0: Islam FM. Ciri terbaru RTBGO. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang mendengarkan rangkaian Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Dan untuk pertemuan kita untuk hari ini ialah hari Ahad 6 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Jun 2026 Masihi. Dan bersama Auda, saya Arfan menggantikan rakan setugas hari Haji Muhammad Jaya, Haji Muhammad Husin ya. Dalam ruangan Salam Helwah dari pukul 8 hingga 10.30 minit malam nanti. Dan dikongsikan rancangan yang telah pun disusun di dalam ruangan Salam Helwah ya, yang mana pukul 8 malam tadi telah pun kita dengarkan berita 8 malam dari studio Jubli 1. 8.30 minit malam nanti kita akan dengarkan surah-surah pilihan menerusi surah Ar-Rahman. Pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan hiwar tarbiyah. 10 malam nanti kita akan dengarkan berita 10 malam dari studio Jubli 1 akan ke udara. 10.30 minit malam nanti kita akan dengarkan bacaan Ratib Al-Attas. Dan pukul 11 malam nanti kita akan dengarkan bacaan Sautul Quran menerusi Juzuk 10. Dan Auda, apa khabar Auda di malam hari Ahad ya, yang mana esok adalah hari Isnin. Pada kebiasaannya kita akan bekerja seperti biasa. Dan didoakan para pendengar yang dirahmati Allah agar sentiasa sehat dan diberkati Allah Subhanahu wa taala supaya dapat kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teruskan mendengarkan kami Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
4: Renungan bersama. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang itu untuk berubah. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, apa musibah yang telah dilakukannya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Pandanglah seseorang itu dari akhlak dan budi pekertinya. Jangan memandang remeh seseorang kerana masa lalu dan lingkungannya. Kerana bunga teratai tetap cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu. Tidak perlu malu dengan tempat asalmu jika kita mahu. Kita boleh menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar? Sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar? Ikhtiar. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan bererti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan bererti tidak ada masa-masa susahnya. Biarlah Maha Pencipta menyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kerana hanya Dialah, yakni Allah Subhanahu Taala, yang tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita yang lebih baik dan terbaik. Tetap bersemangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Kerana kita semua umpama di dalam universiti kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kemewahan. Mereka dibentuk melalui kesusahan, tantangan, bahkan mungkin pernah mengeluarkan air mata demi menjadi orang yang tenang dan senang di jalan Allah.

Baiklah, orang sekarang waktu menunjukkan 8.30 minit malam dan untuk seketika kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran menerusi surah Ar-Rahman.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.
2: 6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika kerana pencuri lebih suka sasarannya mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau message yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di

0: Mil, Lawan Pengarah Institusi Pengajian, Yang Mulia Pegawai Perbaikanan, Yang Mulia Pegawai-Pegawai, dan para pendidik sekalian dengan sapaan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya-Allah, alhamdulillah. Dah terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tani berkumpul hari ini bukannya akan menyambut Hari Raya, tapi Tani akan berkongsi ilmu dan pengalaman daripada dua panel yang Tani bawakan pada kali ini dengan tajuk Bisai Tah Sama-sama. Sama-sama ke mana? Mana? Mana tahu bahawa sama-sama menimba ilmu pengetahuan dan mengenai dengan tajuk Tani, perkumpulan Tani Forum Kesihatan Mental. Dan seperti yang telah pun dikenalkan, Tani sapa dulu bersama dengan sebelah kiri saya, Puan Fauziah Hanani binti Haji Abdul Manak. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar, Puan?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya memang semua kali tahu kali sudah datang, Yang Mulia Dr. Muhammad Adi Zaki bin Haji Mentasi. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Doktor?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, sihat. Dan Tani di sini ini secara fizikal dan mental, insyaAllah Tani akan sihat. Dan bagaimana dengan habis kita semua sihat? Alhamdulillah. Saya macam rancangan Tani buat hari ini. Supaya habis kita semangat. Supaya kami bercakap di sini ini dah siok sendiri. Hangat. Hangat. Coba, kami pun hangat ni. Karena pancar lagi lampung kiri kanan ni, double hangatnya. Tapi mudah-mudahan dengan kehangatan atau dan kehangatan cinta, kehangatan suasana atau mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada petang ini akan dapat Tani terima dengan baik dan jadi manfaat untuk Tani semua, nilai tambah. Tani akan bercakap mengenai dengan kesihatan mental. Dan untuk mendambung masa, tanyakan bersama dengan Yang Mulia Puan Fauziah. Ini Puan Fauziah, mungkin boleh berkongsikan bersama dengan kami semua yang berada di Dewan ini untuk perkongsian mengenai dengan kesihatan mental health yang disambut setiap tahun itu. Mudah-mudahan ia akan dapat dipahami secara, juga pun secara menyeluruh. Kurang-kurangnya ada juga akan dibawa balik kefahaman itu. Silakan, Puan.
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan bagi indung-indung yang anak-anaknya exam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birahum warzuqhum an-najaha fit ta'allumi fil imtihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru-guru, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Jadi, menjawab kepada soalan Tuan Moderator Tani, Tuan Haji Jaya, apa yang dimaksudkan dengan kesihatan mental atau mental health itu. Jadi, sebelum saya memberikan definisi dari segi saintifiknya, saya ingin membawa dan mengajak semua yang hadir pada hari ini untuk sama-sama Tani meluruskan niat ke Tani. Mengapa ke Tani ada pada hari ini di auditorium ini mendengar forum kesihatan mental? Sebab kena panggil. Tapi walaupun dipanggil, Tani masih juga men-spend 2 jam, sejam lebih ke 2 jam dalam umur ke Tani ini yang singkat ini. Jadi sebaiknya kita ni luruskan niat kita ni untuk mendapatkan sedikit ilmu dan pengetahuan dan juga pengalaman dari kami supaya dapat diaplikasikan kepada bukan saja diri kita ni tapi mungkin juga anak-anak kita ni, indung kita ni, ahli keluarga dan murid-murid serta dengan kita ni bekerja. Jadi kita ni bincangkan secara ilmiah. Saya petik dari buku Jadid Hayata, Perbaharui Hidup Kamu, yang ditulis oleh ulama suhur Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, di mana beliau hidup pada tahun 1917 hingga 1996. Beliau menulis, saya

0: sendiri berpendapat bahawa penyebab utama kemunduran bangsa Arab dan negeri-negeri Islam ialah kekalahan mereka dalam bidang psikologi dan sosial yang kemudian melahirkan sikap jumud, mudah kalah dan lemah. Jadi kalau kita ni refleksi kata-kata Sheikh Muhammad Al-Ghazali ni, 2023 ada kebenarannya. Kesihatan mental adalah salah satu cabang dalam bidang psikologi dan sosial. Sebenarnya dalam masyarakat kita ni, di kalangan masyarakat kita ni masih ada stigma negatif. Apa dia stigma? Stigma ialah kepercayaan yang kurang tepat atau tidak betul. Contohnya, bila orang menyebut mental, apa perkataan yang terbit dalam fikiran bis kita? Gila. Apa lagi? Stres. Okay. Sintingnya. Lama dah nak mendengar.
1: Batu nak mendengar kata sinting nanti. Situn. Lain lagi tu.
0: Ya, kurang waras, kurang siuman. Sering perkataan-perkataan ini dikaitkan dengan perkataan mental. Tapi di sini saya ingin meluruskan supaya kita ni semua indah lagi menggunakan perkataan mental itu dalam konteks-konteks yang negatif. Okey. Semua orang dalam auditorium ini, termasuk diri saya sendiri, Tuan Haji Jaya dan Dr. Ustaz Adi Zaki, semua ada fizikal. Ada? Boleh nampak ah? Kalau anda nampak, subhanallah. Jangan beritahu. Boleh jawab tak? Ada fizikalnya. Ha? Betul? Jadi kalau ada fizikalnya, adalah kesihatan fizikal. Tahap kesihatan fizikal semua orang adalah berbeza. Ada orang sihat, fit. Malar puasa sunat, malar ke gym.
1: Masya Allah.
0: Main badminton.
1: Sado.
0: Berzumba. Mengangkat sampai 100 kilo.
1: Masya Allah. Hiking, hiking lagi
0: pun. Hiking, hiking. Oh. Jadi fit. Namun ada juga orang kesihatan fizikalnya sadang-sadang saja. Ada juga yang menghadapi penyakit fizikal. Seperti apa? Seperti darah tinggi, kolesterol, diabetes dan sebagainya. Okay, itu fizikal. Kemudian mental. Kalau kita ni ada fizikal, okay. Ini tadi semua berfikir. Masa ni dapat berfikir lah. Itulah buktinya kita ni ada mental. Kita ni semua, termasuk diri saya sendiri, ada mental. Kalau orang tidak ada aspek mental itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap orang dalam auditorium ini ada mental, ada minda, ada alat fakulti untuk berfikir, itulah mental. Jadi kalau ada mental, adalah tahap kesihatan mental. Ada kesihatan mental. Jadi semua orang dalam auditorium ini ada tahap kesihatan mental yang berbeza. Ada orang fit, sihat tahap kesihatan mentalnya. Namun ada juga orang yang sadang-sadang saja. Tapi ada juga yang mengalami penyakit mental. Penyakit mental itu seperti apa? Seperti kemurungan atau depression, anxiety disorder dan sebagainya. Jadi diharapkan kita ni indahkan lagi menggunakan perkataan mental itu dalam konteks negatif. Jadi semakin ramai orang faham mengenai kesihatan mental, semakin banyak kita ni dapat prevent daripada menghadapi penyakit mental. So itulah pentingnya kita ni mencegah. Dari segi saintifik, menurut WHO, kesihatan mental itu merujuk kepada tahap kesejahteraan seseorang di mana ia mengetahui

0: mengetahui kebolehannya sendiri, dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Jadi apa yang terakhir, apa yang membezakan tahap kesihatan mental seseorang itu? Ada orang macam, ya tu mental pasal keturunannya dulu.
1: Macam kau begitu orang ni?
0: Macam begitu orang.
1: Contoh-contoh.
0: Ataupun, ia atau terdapat penyakit mental pasal ia lemah. Kepercayaan yang salah. Ataupun sebab imannya lemah. Again, kepercayaan yang salah. Jadi, mari kita ni fahami apa yang mempengaruhi tahap kesihatan mental seseorang itu. Jadi, ada empat faktor. Dinamakan bio, psycho, social, spiritual model. Kesihatan mental tani dipengaruhi oleh biologi seperti genetik, ada juga pemakanan tani, tahap fizikal ke tani. Ia boleh juga dipengaruhi oleh psikologi, cara ke tani berfikir, corak pemikiran ke tani, kepercayaan ke tani terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, terhadap dunia, sifat dunia boleh mempengaruhi. Social environment ketani dalam keluarga, institusi sekolah, institusi tempat bekerja, dan spiritual seperti amalan-amalan agama ketani, tahap spirituality ketani, gangguan-gangguan spiritual. Jadi keempat-empat faktor ini boleh mempengaruhi tahap kesihatan mental seseorang itu. Jadi indah semestinya orang sehat mentalnya tu sehat, indah semestinya ia happy saja memanjang. Indah semestinya. Orang yang sehat fizikalnya, adakah dia orang happy saja memanjang? Senyum saja. Ia sehat kan fizikalnya? Senyum saja. Orang memarahi ia pun ia senyum.
1: Something wrong je tu.
0: Bahaya je tu. Bahaya je tu. Samalah dengan kesihatan mental. Ini semestinya tani punya mental health itu healthy, tani sentiasa happy. Itu adalah emosi yang berbeza. Setiap manusia mengalami emosi-emosi yang berbeza-beza. Tapi cara ketani menangani emosi itu, itulah yang dapat menentukan tahap kesihatan mental tani itu. Itu saja. Wallahu'alam.
1: Cara menangani, kita tajuknya kita ni bawa bisai kita sama-sama. Kalau tani tahu mengetahui environment seperti yang puan katakan tadi, itu tani mengetahui environment macam-macam ni kan, panas, kiap-kiap. Nah kan kami pun kan stres-stres menyampaikan, mesti bawa bis kita bebon kan? Tidak aja. Jakan saja deh. Ayata. Baik, terima kasih puan. Tadi tani bercakap ni doktor. Kalau doktor ni memang tani kenal ya dengan dunia-dunia mistik. Jadi apakah kesihatan mental ni ada kaitannya dengan gangguan mistik ni, doktor? Tapi lepas ini diperingatkan, jadi benarkan untuk mengantar aing ke depan. Silakan doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqani fahuyadin. والذي هو يطعمني يسقيني واذا مرضت فهو يشفين والصلاه والسلام على رسول امين وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله terima kasih syukran ada Maruta Tanjaya panel kita yang pertama tadi yang Fauzi ataupun Fauzia tetamu kehormat pada petang ini serta pegawai serta guru-guru. Alhamdulillah, Taitah tadi mendengarkan tadi tentang huraian dari segi saintifik ataupun perubatan mengenai dengan gangguan mental. Dan kalau tanya balik kepada perspektif agama, adakah kemahmitan ini berpunca daripada gangguan mistik semata-mata? Sebenarnya Imam Al-Ghazali pun sudah menghuraikan bahawa ketanya ni boleh terganggu mental ketanya itu apabila ketanya ni ingin mendapatkan sesuatu perkara ataupun menghindari sesuatu perkara dengan cara ni orang terpaksa tapi dah sampai. Akhirnya timbul reaksi negatif untuk mencapai dan mengelak sesuatu perkara tu. Maka jadi mental lah orang tu. Cuma tu. Jadi stres dan jadi mental lah. Jadinya dalam Islam sudah menekankan tentang masalah mental ini. Sebab itu dalam Islam, dalam Quran ada 46 kali menyebutkan afala ta'qilun, afala ta'qilun, kemudian la'allakum ta'qilun, tentang akal. Jadi makna akal itu ialah menahan sesuatu untuk membezakan antara baik dan buruk. Ikut kamus di sana Arab, matan al-akal itu itulah. Sebab itulah dalam istilah Islam ada perkataan mumayyiz. Apa dia mumayyiz? Mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Satu tahap seterusnya ialah akil baligh, berakal. Jadi ini semata-mata anda apa namanya orang fokusnya orang yang masalah ada kesihatan mental ini, anda semestinya kemungkinan ada ya apa nama berkaitan dengan gangguan misteri atau mistik. Mungkin juga ada kecederaan yang berlaku di dalam dirinya tu menyebabkan ya ada timbul masalah pada dirinya. Ada timbul masalah. Mungkin kecederaan pada otaknya, mungkin ada tumbuh kanser ke umpamanya. Dalam badannya ada kanser. Sebab tu ia rasa ada macam tertekan. Macam tu. Penyakit yang dialaminya. Orang darah tinggi biasalah tu lah sensitif. Darah tinggi. Sebab tu lah selalu-selalu tak beramal. Ya nafsi ittaqillah. Wahai nafsi diriku. Bertakwalah kau kepada Allah. Ya nafsi ittaqillah. Untuk meredakan darah tinggi.
1: Untuk meredakan darah tinggi tu
2: lah. Darah tinggi. Ya nafsi ittaqillah. Ya nafsi ittaqillah. Dan sering-sering membaca selawat. InsyaAllah dengan banyak membaca selawat, mudah-mudahan insyaAllah tani punya hati itu punya orang tenang. Indah mudah panik, indah mudah apa nama kelangkabut. Cuma itulah. Jadi berbalik kepada persoalan, adakah gangguan mental itu ada kaitan? Kadang-kadang 20% ke 30% kes-kes yang dihadapi, yang saya sendiri hadapi, anda tahu bagianan lah, sekretarik yang saya hadapi, selain daripada orang ada masalah pribadi, masalah sekitar ekonomi dan sebagainya itu, ada gangguan-gangguan berunsur misteri. Sebab itulah saya selalu tanyakan kepada orang, adakah habis kita mengalami mimpi-mimpi yang pelik? Tapi majoriti kebanyakan kata ini, selalunya bila sudah bermimpi, bila bangun tidur, jarang akan ingat. Kecuali mimpi itu benar-benar menakutkan, baru ingat. Kalau anda jarang keingat, itu nature kan ya. Pasal otak akan mendelete mana-mana yang dah penting. Ia cuma mengingat mana-mana yang penting. Contohnya, kata ni datang kemarin ya, tadi ya. Ingat tidak, di depan kata ni kereta warna apa? Apa nomornya?
1: Ada yang ingat?
2: Ada yang ingat?
1: Ada hadiah, Nek.
2: Apa kereta di depan, apa jenis kereta, apa warna kereta, apa nomornya, ingat? Tidak. Kerana otak menganggap benda itu tidak penting. Lepas itu dia di-delete semata saja. Tapi ia masih menyimpan sebenarnya. Ia masih menyimpan. Tapi kita ingin tanya, dia ingat. Macam itu, kecuali kalau ada benda-benda penting yang berlaku. Contohnya, aksiden lah. Itu baru ingat. Kereta apa, warna apa, nombor apa.
1: Sampai semua. Driver tu doktornya ingat.
2: Driver pun ingat mukanya.
1: Ingat rambutnya yang tucang-tucang.
2: Oh, yang bertocang atunya. Yang berkirong-kirong atunya. Ya, itu tu. Ingat. Kerana otak mengingat. Ini yang kita ni bila bangun tidur, biasa tadi dia ingat. Biasanya cuma tu. Kebiasaannya. Tapi bila seorang tu bermimpi dan mimpi-mimpi yang ngeri, kalau ia dapat mengingat mimpinya tu, contohnya mimpi-mimpi melihat kematian, melihat mayat, melihat orang kemalangan eksiden, melihat orang kena bunuh, melihat arwah-arwah yang lama-lama tu datang dah kata ni. Itu menandakan kata ni tu ada simptom gangguan sihir. Diganggu dengan gangguan sihir. Kalau kata ni melihat dalam mimpi kata ni tu, kata ni melihat binatang, banyak binatang. Kalau ular memang sihir. Kalau melihat gorila, melihat buaya, melihat harimau, melihat singa, melihat apa namanya lagi, binatang-binatang yang itulah ganas-ganas. Biasanya itu gangguan saka, jin nasab. Ataupun melihat bermimpi
3: anak-anak damit.

0: Jangan anggap milik anak damai itu rezeki ya, gangguan. Tapi anak damai, baby, menyusukan anak, mendukung anak, memomen kanak-kanak, mengipak kanak-kanak. Apapun kanak-kanak yang terlibat dalam mimpi ini, itu tanda simptom ada gangguan zakat. Kalau ia berulang-ulang,
1: berulang-ulang.
0: Maksudnya tu dalam seminggu tu 2-3 kali bermimpi berulang-ulang, maka itu ada gangguan. Jadi kalau yang lain itu mungkin ada masalah, masalah kesihatan, masalah ekonomi dan lain-lain. Jadi kalau sekiranya kita ni tahu mana membezakan mana kita ni problemnya itu, masalahnya itu perlu ke apa nama psikologi, perlu perubatan, maka kita perlu ke perubatan. Kalau perlukan konsultan lain, konsultan lain, kena perlu konsultan lain lah, konsultan yang lain lah, cuma tu. Itu sajalah. Menawar ada panduan sikit-sikit sebanyak.
1: Terima kasih, Doktor. Tanya Doktor katanya, mengajukan juga soalan rahano orang yang pakar. Jangan kadang anak kita beritahu, mak, pak, aku mimpinya banyak binatang. Eh, gangguan ni kawan ni, rupanya mimpi ke zoo. Itu banyak bandar binatang tu. Baik, untuk biskita Indah Boreng, barangkali Puan, Tani akan berinteraksi sama biskita. Sebenarnya perkongsian ini dah lama ni. Sekajak banyak lah, pasalnya habis tiap. Ya kan? Okey, gagal sih. Okey, Tani akan sediakan handphone biskita. Tani akan melihat sejauh mana. Saya pun. Apa tu Puan?
2: Slido.
1: Slido, boleh bis kita scan QR dulu. Di sana akan ada mana ya? Ngapa tiarah pulih gini ni? Macam mana kan baca ni? Di sini saja.
2: Okay, play question one.
1: Bah, play question one saja. Sini pusing-pusing dekat nyeru saja Ustaz eh. Okey, sudah dapat?
2: Okey.
1: Apa bunyi soalannya? Ada soalan?
2: Ada soalan?
1: Tuna. Just stop. Apa punca-punca tekanan stres yang Auda pernah hadapi? Jangan beritahu panas dewa nah. Awas. Banyak. Babot saja.
2: Boleh. Jadi kita boleh jawab. Dan semua adalah anonymous, maksudnya ada nama, ada nombor telefon ke, email ke tertera. So kita boleh diharapkan kita dapat berkongsi
1: sejujurnya.
2: Sejujurnya di sini apa di antara punca tekanan stres yang Auda pernah hadapi?
1: Jujurlah, jujur.
2: Tapuk skrin pun boleh.
1: Kayak orang sebelah jangan lihat yang ni dulu. Jujur bah.
2: Kadang-kadang bila membagi tahu orang saya ini seorang psikologis, ramai dia yang sini turunkan mukanya. Ya kadang kena baca harang pikiranku ni.
1: Psikologis. Ada juga lagu tu lah, Puan.
2: Ada.
1: Oh.
2: Aku kerja apa? Psikologis. Turun. Tapi sebenarnya psikologis indah dapat membaca pikiran. Sebenarnya kami cuma cuba memahami dari apa yang dikongsikan oleh yang kami jumpai itu. So antara soalannya ialah apa punca tekanan? Apa punca tekanan atau stres yang Auda pernah hadapi?
1: Oh, banyak ke?
2: Banyak. Dalam 63 orang yang
1: bising,
2: tekanan tugas mengajut. Bebanan kerja yang banyak, tugas mengajut, terkejut, bebanan kerja suami hospital.
1: Mana kan suami di hospital? Tadi doakan dahan sehat, ya Allah.
2: Menunggu keputusan SSRU. Student ada ikut ke hari ni? Nada. Jadi cikgu.
1: Anu Puan, cikgunya kadang-kadang cikgu stres dia menunggu. Pas kena nak murid pun dia marah kadang besar kalau ada yang fail dia.
2: Okay.
1: Contoh.
2: Dia ada kait mengait dengan yang nada hidup ataupun kewangan. Okay. Jadi
1: kita ni boleh. SPGU pun tekanan.
2: SPGU atau apa tu?
1: Lailahaillallah.
2: SPGU itu apa tuan?
1: Skim Perkhidmatan Perguruan Agama.
2: Okay.
1: Masya-Allah. Ustaz. So, baik tu sama-sama tanyakan juga.
2: Okay. Jadi apa sebenarnya objektif aktiviti ini? Saya sangat suka aktiviti ini sebab di mana pun saya berada di agensi Kementerian Kewangan kah, Kementerian Pendidikan kah ataupun dengan penuntut-penuntut. Kita ni boleh nampak dari sini ya, dari aktiviti ini, ia ada banyak macam-macam punca tekanan atau stres yang orang itu hadapi. Tapi kalau kita ni lihat kiri kanan, ini lihat kiri kanan. Kata ni cam, siapa yang menaip semua ni? Bebanan kerja mungkin universal lah benda tu, tapi yang lain
1: takut, cam. Takut tu puan.
2: Takut.
1: Takut. Ada yang takut kau suruh sini. Payah melihat tu.
2: Payah melihat. Siapa tu yang menaip tu?
1: Usulnya senyum, rupanya takut.
2: Tadi lihat kiri kanan, senyum apa. Tadi lihat suaminya, okey saja. Tapi ia yang menulis di sini, suami. Jadi sebenarnya, Indah Ketani tahu tekanan, masalah, problem yang setiap individu tu hadapi. Selalunya orang Indah akan bercerita masalahnya apa. Tapi yang cuma kita ni nampak, ia Indah menagur orang ataupun ia jarang datang kerja, lambat datang kerja kah, malar MC, malar CSDS, prestasi menurun, ini juga kuat marah, tiba-tiba dalam meeting antak-antak, ampas-ampas meja. Tani tu yang kita ni nampak secara zahir. Tapi yang sebenarnya berlaku mungkin ada masalah atau tekanan yang ia hadapi. Jadi pengajarannya di sini untuk saya sendiri juga dan semua hadirin hadirat yang saya hormati, untuk kita ni cuba sedaya upaya kita ni berbuat baik kepada orang lain, orang sekeliling kita ni. Instead of menghakimi atau menilai atau menjudge atau macam tadi tu, jah toh kau. Nangar kau, nampak kau ada WhatsApp statusnya, kan yang ku. Ya tak, aku beritahu kau hari
1: tu. Dia ada status tu.
2: Ya tak.
1: Di office diam-diam ya. Contoh. Cuma jadi.
2: Tapi sudah bila orang itu datang, melintas, diam. Tapi Indah ditanyakan. Dada orang mengambil inisiatif untuk bertanya.
1: Approach lah.
2: Approach. So, ini
1: kadang-kadang macam ngiboknya. Pasal tu takkan buat bisa kita sama-sama. Saya belum jawab. Silakan Puan.
2: Kadang-kadang kita ni perlu juga cari siapa yang rapat dengannya. Especially kalau masalah tu nampak perubahan tu jangka masa yang panjang. Tapi akan diutarakan lagi sekarang. Tapi kesimpulannya ialah untuk kita ni cuba sedaya upaya kita ni untuk berbuat baik kepada orang sekeliling kita ni, ahli keluarga kita ni. Dan kalau sekiranya kita ni ada kemampuan untuk approach orang tu. Okey, itu yang pertama. Slido yang kedua, pihak IT. Terus.
1: Okey. Terus. Sedia? Sedia. Okey, terangkan puan.
2: Okey. Di mana tahap kesihatan mental Auda pada masa ini? Jadi, kami menggunakan sistem traffic light. Di mana hijau, kalau bagi kita hijau, sihat sepenuhnya. Bagi opinion kita sendiri ya. Kuning ada sedikit terjejas. Oren terjejas. Ataupun merah mengalami gejala penyakit mental ataupun sedang menjalani rawatan dari profesional kesihatan mental. Jadi ada 44 orang sudah. Jadi ada yang kuning, hijau, oren.
1: Kita melihat kuning akan menyaingi hijau. Hijau mendahului. Hijau mendahului carta.
2: Mari kita lihat siapa yang kena.
1: Oren sudah memulakan langkah. Diikuti dengan merah. Habis sudah semua menjawab. Berapa orang ni? Semisi semua. Sebenarnya kuotanya sepatutnya hari ini hadir 263 orang. 263 orang.

0: Maksudnya mesti ada 263 tu. Oh. Okey, dapat. Itulah resultnya.
1: Okey. So, kita ni boleh nampak dari segi slide ni. Kenapa saya suka jo aktiviti ni? Sebab kita ni dah tahu siapa yang menakan hijau, siapa yang menakan kuning, siapa yang menakan oren ataupun merah.
0: Merah.
1: Tapi kalau kita ni lihat kiri kanan, macam okey saja. Macam hijau saja. Macam hijaunya kerusi yang bis kita duduki masa ni. Inilah pentingnya. Tapi kalau kita lihat result, 54% hijau. 41% kuning. Nah, ada juga 3% oren dan 2% merah. Tapi kalau kita lihat kiri kanan, dia kita tahu siapa. Again, kesimpulannya, pengajaran yang Tani dapat ambil dari aktiviti ini, Ketani perlu sedaya upaya Ketani berbuat baik kepada orang sekeliling Ketani. Because Ketani indah tahu sebenarnya apa yang ia hadapi. Sama juga untuk murid-murid Ketani. Kadang-kadang yang nampak indah mengantar homework, indah datang sekolah,
0: tapi tidur dalam kelas.
1: Tidur dalam kelas.
0: Rupanya, contoh-contoh.
1: Oh. Rupanya
0: ada masalah. Di rumahnya ada bekaran, panas. Contoh.
1: Bayangkan tidur. So, itulah sedikit sebanyak mudah-mudahan dapat Tani ambil pengajaran daripada dua aktiviti ini.
0: Tani memahami manusia banyak, memahami orang yang berada di sekeliling kita ini. Terus? Okay. Jadinya, itulah situasi-situasi kita ni mau lagi. Dalam kadang kalau nampak ada yang terlintok-lintok baru tani buat interaksi lagi lah. Okey, puan, daripada dua aktiviti yang kita ni kongsikan, mungkin dapat katanya lihat apakah ada tanda-tanda ataupun simptom-simptom ataupun gejala bagi penyakit mental yang lazim dihadapi dengan di masyarakat katanya ni. Kalau macam COVID, Tani tahu tu maklum semua diberigakan. Tapi kalau macam kesihatan mental ni, adakah ia punya simptom-simptomnya?
1: Okey. Terima kasih Tuan Ejo. Diam terus.
0: Oh, diam terus. Takut kena lihat simptom. Tuhnya kalau orang bercakap, ia bercakap simptom tuhnya. Contoh. Silakan Puan.
1: Okay.
0: Tidak ada kena mengena dengan yang ada dewan, yang luar dewan.
1: Atau yang ada live lah. Okey, jadi ada di kalangan masyarakat Ketania, ada kepercayaan bahawa kesihatan mental ni ada dalam Islam ni. Perkara yang baru ni nya. Orang barat mengadang-adakannya. Ada tu kadang-kadangnya. Tapi tadi berbalik semula kepada apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya. Penyebab kemunduran kebanyakan negeri Islam is kekalahan mereka dalam bidang psikologi dan sosial. Dalam Islamic Golden Age, kurang lebih abad ke-9 hingga abad ke-11, abad ke-12 macam tu. Ada salah satu manuskrip yang baru didapati oleh Stanford University, diketuai oleh Dr. Rania Awad, seorang psychiatrist. Dan juga dalam bidang psikologi dan juga Islam. Jadi ia ke Istanbul dan mendapati satu manuskrip ini. Ditulis dalam bahasa Arab dalam tahun 850 Masihi. Masalih al-Abdan wa al-Anfus. Sustenance of the Body and Soul. Ditulis oleh Abu Zaid al-Balqi. Di mana dalam kitab ini ada menulis tentang simptom-simptom atau gejala mereka yang menghadapi obsessive compulsive disorder, OCD. Dan itu salah satu section saja tu. Dan ia menceritakan macam mana orang waktu Islamic Golden Age atau merawat mereka yang menghadapi penyakit mental. Dan kemudian diorang menceritakan situasi hospital psikiatri di Baghdad yang pertama di dunia. Tani, orang Islam yang membuka hospital psikiatri yang pertama di dunia, di Baghdad. Sebelum diorang membuka hospital

0: hospitalani, diorang mencari di mana bisai tempat untuk membina hospitalani. Caranya dengan mengambil daging. A piece of meat. Piece of meat.
1: Scalping. Scalping ah.
0: Scalping selambar.
1: Secubis daging.
0: Secubis. Secubis satu yang sikit je tau.
1: Ada dulu bahasa Melayu kan.
0: Apa tu?
1: Sepotong.
0: Sepotong daging. Diorang simpan arah spot A. Kemudian sepotong daging lagi arah spot B. Kemudian arah spot C dan sebagainya. Kemudian diorang menunggu, melihat keadaan daging itu. Dan daging yang paling lama bertahan, di sanalah diorang membuat membina hospital itu. Apa logiknya? Sebab manusia pun daging dan memerlukan environment yang sehat. So, berbalik kepada gejala tadi ya. Sama juga macam DSM-5. DSM-5 ni diagnostic manual kami untuk melihat kriteria tu penyakitnya apa, supaya kami tahu rawatannya apa.
1: Oh.
0: Didapati dalam Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus itu ada persamaan yang sangat ketara, sangat signifikan. Jadi apa antara inilah gejalanya. Secara umumnya tadi boleh lihat daripada beberapa dimensi. Yang pertama pemikiran, kognitif. Yang kedua emosi. 3 tingkah laku. 4 dari segi fizikal. Dari segi pemikiran, mudah lupa, ingatan semakin lemah. Atau
1: bodoh. Eh.
0: Kalau terlupa ambil anak sekolah, dah dapat. Tapi kita ni nampak signifikan ah, kurang memberi perhatian dan tumpuan. Sentiasa suuzon. Sentiasa berfikiran negatif. Walaupun benda itu benda yang positif, negatif juga jadinya. Contohnya, orang kan bawa minum, juta minum si Muhammad, marah dia pulang. Ya Allah, dah macam mana? Contoh. Kemudian sukar membuat keputusan atau sukar mengawal diri. Dari segi emosi, tani boleh nampak mudah beruri. Sentiasa dalam perasaan takut, mudah sensitif, mudah panas baran, cepat sasak. Ni orang tanya, sikit-sikit sasak. Sikit-sikit sasak.
1: Sakui.
0: Dari segi tingkah laku, ni pun mudah dicam. Terutama sekali kanak-kanak. Mudah dicam melalui tingkah laku. Tidur yang terlalu banyak atau payah tidur. Makan yang terlalu banyak atau payahkan makan. Produktiviti yang semakin menurun atau overproduktif pun juga. Terlibat dengan tabiat-tabiat negatif seperti penyalahgunaan dada, merokok, menggunakan alkohol dan sebagainya. Dan kemudian dari segi fizikal, jadi empat dimensi tadi ya. Kerap sakit kepala, ini yang selalu kami dengar juga. Selalunya sakit kepala ni di depannya. Apa satu pindah ke siring. Setelah ke belakang.
1: Cok kat sini, cok kat sini.
0: Kalau ditanya, di mana selalunya migrain kita tu? Di pejabat saja ku migrain, sudah di rumah okey tak?
1: Memang ada muka penyakit.
0: Jadi, apa puncanya tu ah? Kemudian kajar-kajar atau jantung yang degupan jantung yang kuat. Banyak lagi ya. Dan untuk wrap up, antara dua penyakit mental yang lazim di Brunei is kemurungan, depression dan juga anxiety disorder, gangguan keresahan. Jadi nervous satu ia bukannya penyakit mental tu atau anxiety saja bukannya penyakit mental. Ia menjadi penyakit bila ia disorder, out of order sehingga mengganggu kehidupan ketani seharian, mengganggu hubungan ketani dengan orang sekeliling. Okey. Depression kalau ketani kan melihat lelaki payah akan nampak selalunya.
1: Depression. Ego kan. Lelaki ego. Pandai menapuk.
0: Pandai menapuk tapi benar. Selalunya lelaki payah akan nampak kecuali bila ditanya dan difahami. Tapi bahayanya kalau diorang indah meluahkan, ia terkumpul sehingga satu saat menjejaskan kesihatan fizikal.
1: Melatup.
0: Tapi yang boleh nampak macam murung hampir setiap hari, sepanjang hari, minat yang semakin berkurangan, merasa diri tidak berharga, mempunyai niat untuk membunuh diri, itu antaranya lah. Kemudian dan terakhir, generalized anxiety disorder ni yang nampak kebimbangan yang keterlaluan sampai ia dapat mengawal dirinya tu berlaku lebih daripada 6 bulan. 6 bulan dan lebih. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi secara kesimpulannya itulah antara yang dapat Tani nampak.
1: Baik, terima kasih Puan. Antara tanda-tanda, simptom ataupun gejala-gejala yang dapat Tani lihat yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Tani double check lah. Dan itu daripada segi klinikalnya.
2: Ada sekian saja dulu kita bersama menerusi Hiwar Tarbiyah dengan Forum Kesihatan Mental. Kita ikuti kesinambungannya di minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: Ya, ada waktu sekarang 9.57 minit malam. Untuk seketika kita berehat sebentar untuk mendengarkan berita pukul 10 malam yang kami bawakan dari studio Jubli 1 dan akan kembali selepas berita. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video On Demand VOD dan Audio Podcast, semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan-Mu.

0: Waktu sekarang menunjukkan 10.20 minit malam ya. Dan setakat di sini saja saya Arafan menemani Auda di dalam ruangan Salam Helwa. Dan 10.30 minit malam nanti kita akan dengarkan Ratib Al-Attas. Dan pukul 11 malam nanti kita akan dengarkan Sautul Quran Juzuk 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kekuatan diri. Harta itu harta karun. Ilmu itu pusaka Nabi. Harta itu menjadi kita kuli. Ilmu itu kuli kita. Harta itu berkurangan apabila dibelanjakan. Ilmu bertambah apabila diajarkan kepada sesiapa yang memerlukan. Harta itu membuatkan kita kikir. Ilmu itu menjadikan kita pemurah. Harta itu dapat dicuri. Ilmu tidak dapat dicuri. Harta itu dihisap di hari kiamat. Ilmu itu memberi manfaat di hari kiamat. Harta itu akan binasa dan buruk. Tetapi ilmu tidak akan binasa dan buruk. Harta itu menjadi kita keras hati. Ilmu itu memberi ketenangan hati. Harta itu mendakwah ketuhanan seperti karun. Ilmu itu sebaliknya. Cuba kupas dan bincangkan dengan rakan dan taulan dan seterusnya menjadi pedoman hidup kita. Semoga bermanfaat.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu

dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu, dengan nama itu atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya serta menggantinya dengan

0: tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madhim fiyya hukmuk adlum fiyya qadauk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Untuk rancangan kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk kedudukan hukum berludah ketika sembahyang. Bersama kita untuk menjelaskan tajuk kali ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Hazimin bin Haji Ibrahim, pemangku Ketua Urustia Fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat ya. Saudara pengurusi.
0: Tajuk kita pada kali ini, kedudukan hukum berludah ketika sembahyang. Sebagai pendahuluan, bolehkah Ustaz jelaskan maksud tajuk Irsyad Hukum kita kali ini? Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengerusi, audah pendengar yang saya muliakan. Air liur ialah sesuatu yang dikeluarkan dari rongga mulut dan ia disebut dalam perkataan Arab sebagai al-busaq atau al-buzaq. Kedudukan hukum berludah, air ludah saudara pengerusi, sama dengan kedudukan hukum berludah kaha sebagaimana menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kaha pula bererti sesuatu yang diturunkan dari rongga otak ataupun yang dikeluarkan dari rongga dada. Dalam perkataan Arab ia disebut an-nukhamah atau an-nuqa'ah. Perkataan-perkataan al-busaq atau al-buzaq dan an-nuqamah boleh didapati di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinafikan ada kalanya ketika mendirikan sembahyang seseorang itu terasa ingin berludah atau membuang kahaas dan musia atau bekas sisa makanan di dalam mulutnya. Dalam perkara ini syarak telah menggariskan beberapa hukumah tentang berludah ketika sembahyang. Pada dasarnya, hukum dan tata cara berludah ketika sembahyang adalah berbeza antara sembahyang di dalam masjid dengan sembahyang di tempat selain masjid. Wallahu a'lam.
0: Ya Ustaz, soalan seterusnya ni Ustaz. Ya. Bagaimana pula Ustaz mengenai kedudukan hukum berludah ketika sembahyang di dalam masjid dan kedudukan hukum berludah ketika sembahyang di luar masjid, dan bagaimana pula cara-caranya ni Ustaz? Silakan.
1: Terima kasih saudara pengurusi. Alhamdulillah, berludah di dalam masjid hukumnya adalah haram saudara pengurusi, ya. Apabila orang yang sedang mendirikan sembahyang dalam masjid terasa ingin berludah, haram ke atasnya berbuat demikian. Melainkan dia berludah pada pakaiannya di sebelah kiri dan menggosokkan pakaiannya itu dengan bahagian pakaian yang lain. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Majmu', artinya, dan apabila orang yang mendirikan sembahyang terasa ingin berludah ketika berada di dalam masjid, maka haram hukumnya berludah di dalamnya. Bahkan hendaklah dia berludah pada hujung pakaiannya sebelah kiri seperti lengan bajunya dan seumpamanya. Perkara ini juga adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang beriman apabila dia melakukan sembahyang maka dia hanya bermunajat kepada Tuhannya. Oleh itu dia tidak akan berludah ke hadapannya, iaitu arah kiblat maksudnya, dan tidak juga sebelah kanannya, akan tetapi dia akan berludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Walau bagaimanapun surah pengurusi ya, menurut Ad-Damiri rahimahullah ta'ala, larangan ini terkecuali bagi mereka yang mendirikan sembahyang di Masjid An-Nabawi. Maka

0: lebih utama berludah ke sebelah kanan, memandangkan kubur Nabi SAW berada di sebelah kiri. Bahkan makruh jika mereka berludah ke sebelah kiri. Berludah di tempat selain masjid pula selain mengungsi tidaklah haram, akan tetapi makruh jika berludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Oleh itu, jika seseorang itu melakukan sembahyang di tempat selain masjid dan merasa ingin berludah, maka hendaklah dia berludah pada pakaiannya di sebelah kiri ataupun di bawah tapak kaki kirinya atau di tepi kakinya sebelah kiri. Hal ini secara mengusi ada dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', artinya, dan sekiranya orang yang mendirikan sembahyang itu bukan di dalam masjid, tidaklah haram dia berludah ke tanah. Maka dia boleh berludah di sebelah kirinya, sama ada pada pakaiannya sebelah kiri ataupun di bawah tapak kaki kirinya atau di tepi kakinya sebelah kiri. Namun yang lebih utama adalah berludah pada pakaiannya sebelah kiri dan dia gosokkan pakaiannya itu dengan bahagian pakaian yang lain. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz tadi mengenai tajuk kita pada kali ini. Alhamdulillah ya sudah pendengar sekalian. Demikian penjelasan mengenai kedudukan hukum berludah ketika sembahyang di dalam masjid dan ketika sembahyang di luar masjid dan cara-caranya. Maka sebagai kesimpulan, jika seseorang itu merasa ingin berludah seperti membuang sisa makanan atau kahak ketika melakukan sembahyang di dalam masjid, adalah haram berludah di mana-mana bahagian masjid, melainkan jika dia berludah pada pakaiannya di sebelah kiri. Sementara pula, jika dia merasa ingin berludah seperti membuang sisa makanan atau kahak ketika melakukan sembahyang di tempat selain masjid, adalah makruh berludah ke sebelah hadapan, yakni arah kiblat, dan ke sebelah kanan. Maka hendaklah dia berludah ke sebelah kiri bajunya atau di bawah tapak kaki kiri atau tepi kaki kirinya. Namun yang lebih utama ialah berludah di sebelah kiri bajunya. Untuk akhirnya Ustaz, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Azimin bin Haji Ibrahim, pemangku Ketua Urus Tiah Fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan, kerana berkongsi ilmu dalam keluaran Irsyad Hukum kali ini. Terima kasih Ustaz. Saya sudahi dengan aku liqauli haza wa astaghfirullahil azim li walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam, lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah, lalu mereka bersembahyang sepertinya.

Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Utang-utang bawang ne.
1: Aulah, namanya masak-masak. Ah, yang kau dari mana? Ditunggu-tunggu nyaku kupaskan bawang putih. Nada timbul.
0: Sebenarnya kan menolong kau udah kunta dia tu. Tapi kan tadi kau minta ambilkan sarai di luar tu. Keluarlah kau sekejap. Sekalinya nah, kan ngambil sarai takunannya ni. Karena halang takut jajah oleh babu sebalah. Biasalah.
1: Dah heran tu. Padan tu batah timbulnya. Ini entah ada kain datu jua sarai tu.
0: Ani ada ni. Sebuting aja ku tambil. Anu bah, apa ni? Terganggu bah, maklumlah babu tu bercerita. Kau tak? Apa ni? Kan masa tem minggu lepas kan, kita ni datang arah kawin anak babu. Ni yang di depan lah, babu apa ni namanya aja apa ni?
1: Babu Jamilah.
0: Ani bah, ni rumah depan lah. Kan masa tu anaknya kawin kan?
1: Oh.
0: Sekali babu yang sebelah rumah ni, percaya kok, bercerita cuma ni wahnya. Ini belainya. Hanya baru je seminggu kawin kan lai, bermasalah tibanya rumah tangganya. Wih, terkejut kue babu. Cuma apa boleh ya tahu kalau apa ni rumah tangga orang tu ada masalah. Cuba tu kau bayangkan.
1: Tahu je babu tu. Sibuk je kita buat.

0: melihat dalam aing pakah ya.
1: Ngucap babu tu sibuk, tapi mau jo tahu ceritanya apa. Sekali.
0: Ya cakap cuma ni. Ia mempersoalkan banyak. Ia tahu orang karangan itunya. Kalau kan kawinnya, mikirkannya akan siuk tahganya. Kononnya nya membuktikan

0: dapat menjudge rumah tangga seorang atau yang berbahagia kan? Bukannya tadi masuk dalam situasi rumah tangganya.
1: Benar. Tapi rumah tangga mana juga ada masalah ni?
0: Sedangkan lidah lagi tergigit. Apalagi hujan pak hujan panas tengah ya apa
1: lagi
0: yang patahnya kurang lebih lah yang cuma tu ayat-ayatnya ya tah ganya yang menjadi persoalan je tu ya cakap pasal cinta kerana Allah tu jadi pertanyaan kita ni je tu macam mana kita ni kan mengukur yang perasaan cinta yang ada arah setiap pasangan tu ya tah cintanya tu macam because of Allah bah semen apakah kan lurus kait kata ataupun kerana Allah macam aubah kan macam mana kita mengukur bah nilai cinta seorang atau nah
1: oh benar sama ada juga pula aku pernah membacanya dalam buku pasal cinta kerana Allah ni bunyinya kan dalam rumah tangga lah cinta kerana Allah kunci keberkatan keluarganya sakinah mawaddah warahmah untuk menyatukan suami isteri itu supaya sehaluan sejalan cuman tu
0: gaknya kan yang menjadi persoalannya macam mana apa ni cinta yang ada setiap pasangan itu dapat kita ni salurkan bah perasaan cinta tu berlandaskan cinta kerana Allah tu. Jadi pertanyaan kita ni je tu cuba tah. Macam yalah kan. Macam auba mestikah cakap I love you kerana Allah. Macam auba. Berijab berbunyinya yo. Yalah macam kita ni ya. Apa ni? Jangan karang semata-mata kita ni tu berani apa tu kita ni menjanjihi sesuatu perkara tu kerana Allah. Tapi dia dapat dilaksanakan bijab je.
1: Oh benar ah. Tapi iyalah. Macam kata aku tadi bah. Mustahil juga rumah tangga tu ada masalah bah. Mesti juga ada ujiannya kan. Baik tercinta ni kerana Allah eh. Ada juga tu masalah tu. Mustahil juga yang banyak pun sedikit cuma tu. Tapi ada juga aku baca ni. Nya rumah tangga masalahnya punca dari kecacatan cinta dan takwa kepada Allah.
0: No. Kan. Kurang peka diri sendiri betul ah.
1: Tahu bah.
0: Lagi pun ah. Si pun tak mengatakannya cinta kerana Allah. Kadang menjadi pertanyaan je tu. Kalau kita ni. Apa ni. Yalah ha, mencuba sudah untuk dalam rumah tangga tu berjanji lah di hadapan Allah kononnya tu akhir kan ah. Apa nanti punya endingnya tu macam sampai ke syurga ke tu cinta kita ni tu cuma tu ayatnya.
1: Ayat muat tu. Di tengah hari bah menyebut cinta sampai ke syurga ni. Mengawati. indah juga masakanan ni bila siapnya ni. Sambil-sambil tania tu ni kan bercerita ni kan ada baiknya kan kau masang radio. Mana tahu ada rancangan yang siok-siok didengar tengah hari ini.
0: Kejap. Ni music ah. Oi, cune.
1: Daripada tani bercerita. Baik dah tani mendengar ceramah. Besari.
0: Baba.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Amma ba' Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Sekali lagi kita ni semua bertemu kembali di dalam rancangan Aqwal wa Afkar bagi episodnya ataupun kulangannya pada kali ini. Alhamdulillah, bagi episod kulangannya pada kali ini, Ustaz akan membawakan bis kita ataupun bersama-sama bis kita, kita ini sama-sama membincangkan satu topik, satu maudhu ataupun satu tajuk yang berkisar mengenai cinta kerana Allah. Islam, agama kita ini yang sangat kita ni cintai ini adalah agama yang mementingkan hubungan kasih sayang. Kasih sayang adalah fitrah semula jadi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam setiap naluri seorang insan. Sifat kasih sayang amat penting dalam pembinaan sesebuah keluarga yang bahagia dan harmoni. Adapun keutuhan dan kekuatan hubungan sesebuah keluarga ini sudah semestinya bergantung kepada ikatan kasih sayang antara pasangan suami isteri barulah anak-anak dan ahli keluarga yang lain. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, binalah kasih sayang sesama keluarga ataupun paling awal sesama pasangan supaya keharmonian akan terjamin sepanjang masa. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah sallallahu

wasallam telah bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah Azza wa Jal tidak akan menyayanginya. Sesungguhnya, status kehidupan manusia di dunia ini adalah berperingkat-peringkat, ikut level. Daripada hidup berstatus bujang, ataupun solo dalam ketanya, kemudian barulah kehidupan berkahwin dan berkeluarga. Inilah fitrah aliran putaran kehidupan manusia. Keluarga atuk pada asasnya adalah terdiri daripada pasangan suami isteri dan anak-anak. Selain atuk, anggota keluarga juga terdiri daripada datu nini, ibu saudara, bapa saudara, auntie, uncle, sepupu sepapa dan anggota keluarga yang lain. Memiliki dan mencintai pasangan adalah merupakan fitrah semula jadi manusia. Firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 14 terjemahannya dihiaskan, yakni dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada keinginan-keinginan nafsu, iaitu menyukai perempuan, anak pinak dan harta benda yang banyak daripada emas dan perak, kuda pilihan lagi terlatih, serta binatang-binatang ternakan dan tanam-tanaman. Semuanya ini ialah kesenangan kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali, iaitu apa? Iaitu syurga. Sesungguhnya sesebuah institusi keluarga ataupun satu sesuatu pasangan atuk mestilah dibentuk berlandaskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan dibina atas dasar cinta kerana Allah. Apa maksudnya dasar cinta kerana Allah ni? Maksudnya apa? Maksudnya atas dasar berdasarkan ataupun berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setiap pasangan, setiap suami isteri ataupun setiap ibu bapa bertanggungjawab memastikan akidah kepercayaan dan akhlak ahli keluarganya indahkan bercanggah dengan ajaran agama Islam. Oleh itu, setiap pasangan, setiap suami isteri ataupun setiap ibu bapa hendaklah memberikan bimbingan dan nasihat berlandaskan ajaran Islam serta prihatin kepada insan-insan di bawah jagaannya, sejak iaitu anak-anak sejak dari kecil lagi. Supaya apa? Supaya akidah mereka tetap teguh dan betul berlandaskan kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Luqman ayat 3 terjemahannya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setiap insan mengimpikan sesebuah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ataupun pasangan yang bahagia adalah keluarga atau pasangan yang dibentuk berdasarkan perkahwinan yang sah, mampu memenuhi keperluan hidup dari sudut spiritual dan material, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, memiliki hubungan seimbang dan serasi antara pasangan, antara keluarga dan antara anggota masyarakat. Sesungguhnya, agama Islam telah memberikan panduan bagaimana untuk kita ni mencapai sebuah pasangan ataupun sebuah keluarga yang bahagia. Bermula dari pemilihan pasangan, agama Islam telah menggariskan, telah meliskan ciri-ciri pasangan yang dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seorang wanita itu dinikahi kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya, ad-din. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama, nescaya kamu bahagia. Hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini secara terang-terangan mengarahkan agar seorang lelaki mengutamakan untuk memilih wanita yang beragama sebagai isteri, dan mereka itu dijanjikan akan memperolehi kebahagiaan dalam kehidupan. Oleh itu, move forward dalam usaha ketani untuk melahirkan sesebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Ada beberapa elemen yang perlu kita terapkan di dalam hidup berpasangan, hidup berkeluarga. Antaranya ialah, pertama, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dikurniakan keluarga yang bahagia. Keinginan untuk memiliki keluarga bahagia, pasangan yang bahagia, hidup rukun damai serta dikurniakan zuriat yang soleh dan cemerlang, hendaklah dengan cara sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini merupakan amalan yang sering dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 38, terjemahannya, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, yakni memakbulkan doa. Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita ni bahawa para nabi dan rasul mengutamakan zuriat soleh dalam kehidupan mereka. Melalui apa? Melalui doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, hendaklah menerapkan akidah Islam di dalam diri setiap pasangan ataupun setiap anggota keluarga kita ni. Akidah Islam merupakan asas yang perlu diberi perhatian dan keutamaan. Kerana apa? Kerana hanya dengan berbekalkan akidah Islam sahajalah mampu menjamin kebahagiaan dan kecemerlangan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Setiap pasangan dan anggota keluarga yang mempunyai pegangan akidah yang mantap, ia akan mudah untuk menyeleweng ataupun diselewengkan. Ketiga, hendaklah ketani memberi penekanan berkaitan dengan tuntutan syariat khususnya dari segi ibadat supaya setiap pasangan dan anggota keluarga ketani akan mengerjakan amal ibadah dengan sempurna dan istiqamah. Penekanan dari sudut ibadah yang dimaksudkan ialah memastikan agar setiap pasangan ataupun setiap anggota keluarga memiliki sifat patuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu, memastikan mereka tahu cara berwudu dan sebagainya. Semua ini merupakan main point, checkpoint ataupun asas bagi kesempurnaan ibadah, hidup berpasangan ataupun hidup berkeluarga. Dan ketani sebagai suami ataupun sebagai ibu bapa, sebagai ketua keluarga dalam sesebuah keluarga ini, hendaklah memastikan ibadah setiap di bawah jagaan ketani ini dilaksanakan dengan betul dan sempurna. Sesungguhnya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyedarkan dan memberi keinsafan tentang sifat-sifat manusia yang hakiki sebagai sifat khalifah di muka bumi, dan ini amat bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 162, terjemahan, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, pencipta dan pentadbir sekalian anda. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keempat, hendaklah ketani memberi penekanan daripada sudut akhlak. Adapun memiliki sifat ataupun akhlak terpuji merupakan elemen dan lambang kecemerlangan dan keindahan kepribadian insan Muslim sejati. Dengan memiliki akhlak yang terpuji akan menjadi highlight bagi ketani dihormati dalam sesebuah masyarakat. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang ini, zaman yang penuh pancaroga di mana semuanya di hujung jari jemari. Ketani boleh saja terdedah dengan pelbagai perkara sama ada perkara yang positif ataupun negatif. Lebih-lebih lagi ya, tuan-tuan dan perempuan, peranan internet dalam kehidupan ini akan mendedahkan diri kita ni kepada pelbagai maklumat. Jika maklumat itu bagus, alhamdulillah. Namun, jika maklumat itu akan memberi kesan dan pengaruh negatif kepada anak-anak kita ni, ini yang perlu kita ni hindari dan takuti. Dan kita ni sebagai suami, sebagai ibu bapa, hendaklah memainkan peranan yang penting dalam mentarbiah pasangan ketani, dalam mentarbiah anak-anak ketani memilih maklumat ataupun memilih konten yang indahkan bercanggah dengan ajaran agama Islam dan budaya ketani yang penuh dengan ketertiban calak Melayu, calak Brunei, calak Melayu Islam Beraja. Para pendengar Muslimin

muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Secara terperinci, tugas dan tanggungjawab pasangan suami isteri ini sangat penting dalam memiliki keluarga yang harmoni dan penyayang. Suami berperanan sebagai pemimpin, pelindung dan menjadi tempat bergantung kepada isteri dan anak-anak. Suami hendaklah memimpin dan memberikan tunjuk ajar kepada isteri dan anak-anak agar menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Win-win situation. Isteri pula bertanggungjawab mentaati suami, menjaga rumah tangga dengan membantu dan bekerjasama dalam usaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmoni, ataupun yang kita ni keluarga yang mawaddah sakinah warahmah. Dalam rumah tangga perlu ada sifat saling bantu-bantu dan betul ansur sesama suami isteri. Inilah yang kita ni katakan cinta kerana Allah Subhanahu wa Taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik seorang suami yang bertanggungjawab kerana baginda sendiri menolong dan membantu isteri baginda dalam meringankan tugas-tugas isteri di rumah. Sebagaimana satu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku pernah ditanya mengenai apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu isterinya membuat kerja-kerja rumah, dan apabila masuk waktu sembahyang, baginda pun keluar sembahyang ke masjid. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita ni sama-sama muhasabah diri. Sesungguhnya sifat kasih sayang amat penting, khususnya dalam pembinaan sebuah keluarga bahagia, penyayang ke arah negara berwawasan lagi gemilang. Tanamkanlah semangat untuk menyayangi dan menghargai pasangan di sekitar. Tanamkanlah sifat untuk menyayangi dan mencintai keluarga di sekitar demi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ya, dan yang penting sekali, indahkan, bercanggah dengan ajaran agama Islam, ajaran kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan wujudnya keluarga yang harmoni, insyaAllah keluarga ataupun kehidupan kita ni akan tambah-tambah bahagia, seterusnya melahirkan masyarakat dan negara yang akan kekal harmoni sampai bila-bila. Marilah kita ni berdoa. Semoga keluarga kita ni akan terus mendapat hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala, dan dijauhkan daripada bencana dan segala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh itu, para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sajalah tajuk dan topik yang kita ni bincangkan bersama tadi, cinta kerana Allah. Mudah-mudahan ataupun semoga kita ni akan berjumpa lagi di episod Aqwal wa Afkar dalam keluarannya yang akan datang. Itu saja daripada ustaz buat kali ini. Lahuna faqat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: meh tajuknya cinta kerana Allah. Macam tu tahu saja ni Ustaz Muslimuddin kan?
1: Allah, itu tahu si Ustaz ni kan? Jangan-jangan ada tu kolek, ada CCTV ke apa ni di sini ni?
0: Entah-entah anu kolek, lupa menutup WhatsApp call kolek yang hari tua.
1: Awak banyak tu dah tanya.
0: Bapak pakai wifi. Lagipun kita ni COVID tu satu, pasal kita ni kan menghidupkan sunnah kan? Sunnah bagi dan Nabi. Dan kalau kita ni menghidupkan sunnah, sentiasa kita ni amalkan, kira kita ni mengharapkan keberkatan dalam hidup je tu. Nah, apalagi yang kita ni cari selain daripada kita ni mengejar cinta Allah. Nah, cuma tu bah. Di samping kita ni mencintai makhluknya, kita ni cintai jua yang penciptanya. Kiranya miak tu kan? Ganyo koto. Ku cakap bara babua. Yang ku bawa, yang ku kita cakap yang ku pasal cinta kerana Allah. Yang ku baru-baru ni bawa habisnya kahwin dari Tuhan ni menjoya yang ku umrah. Pelak-pelak je matanya yang mendengar eh. Mencari anu kali bayar babu tu, mencari bahan kan diceritakannya. Tak keluar dari topik pasal anak babu Jamilah depan atuk. Maklumlah kau kan, kalau ia nak menghadir

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi, Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

maksudnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung yakni hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

0: dengar tuh.
1: Aku pengah. Macam tangisan anak damit. Ya takut ku punya.
0: Wah. Nah. Macam di peranda rumah kita ini, bah. Cuma tak tanda.
1: Ya, mantap banget.
0: Kau wani. Takut terpulang. Astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Siap membuang anak hujan lagi. Astagfirullah. Apa kan bisa diorang ini?
1: Aduh, malah pegang. Malam lagi berpulang pusat nyanyi. Siang juga, baru juga lahir. Indah hati dikenai lindungnya, bang.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

0: بصل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
0: سبحان

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah

0: hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah USD 10,000? Ah?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak 10,000 ringgit USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu ah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran juga. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit up tu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد